0: dilakukan oleh Ombudsman.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
2: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
4: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
5: Ya, kan udah viral di mana-mana.
6: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Pitsus, kan?
7: Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya kembali.
8: Iya. Kalau...
6: kita lihat aja.
8: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya, okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan

0: 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
4: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberikannya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menerapkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
5: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
3: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
7: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta.

0: dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
1: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
2: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
1: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
5: Kalau Ika, dia masih sampai emak, karena emang ngaji sampai balik emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi tadinya di rumah tuh, akhirnya aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak terang karena tembok atau anggila kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kahan pulang pas itu lama gue punya katanya semua hancur, cuman yang sama ibunya ibu enggak bisa ada lagi, kami sama abang sama suami katanya berdua gitu ada surang satu pamitin ke katanya, ini kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
4: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
5: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu rasa parah. Lumpur sampai ke pelafon bekas. Tinggi itu. Mbak Ama mendoanya. Jadi trauma itu berat.
4: apa dialami Joni Anwar? Warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
6: Ya, bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip tidak mati, bang. Setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang, terdengar gemuruh, bang. Saya bukalah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini, bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanya lah bahkan rumah tetangga ini, bang. Itu yang saya akhirnya berpasrah diri, bang. Merasakan minta maaf kepada Allah, bang, atas kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
4: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
6: Enggak, bang, ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi karena tertimbun baru airnya belok ke sini, bang, ke bawah, bang.
7: Berarti air berbelok ya, bang?
6: Air berbelok, bang.
7: Tapi mungkin aliran baru ya?
6: Ya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
4: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti ibadah minggu persembahan dari Gereja Bethel Indonesia bersama Romo Silvanus Prihantoro selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pendengar, kita akan simak bersama dari Gereja Bethel Indonesia.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.
2: Shalom.
3: Shalom.
2: Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat pagi. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau mempersiapkan diri kita, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita tinggalkan sejenak aktivitas kita. Kita

kita mau fokus menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, mau menyatakan rasa syukur kita karena sepanjang satu minggu Tuhan telah memelihara kehidupan kita, untuk meresponi ucapan syukur kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama katakan, kita mau sama-sama angkat lagu pujian yang mengatakan Tuhan hadir di bait kudusnya.

selalu memenuhi kehidupan kami. Kasih-Mu selalu menyertai hidup kami. Berkat-Mu selalu nyata kami rasakan sepanjang hari dan setiap pagi selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi dan Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami, teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami Bapa datang pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami, memberikan waktu kami kepada-Mu Yesus untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk duduk diam menaikkan setiap pujian penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau tinggalkan sejenak segala aktivitas kami. Kami mau tinggalkan sejenak segala pergumulan hidup kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami Bapa untuk anak-anak yang taat, yang tunduk, dan yang hormat akan Engkau Yesus. Yang hormat, yang tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Agar kami bisa Bapa menjadi terang Kristus di tengah-tengah yang sudah percaya kepada-Mu maupun yang belum percaya kepada-Mu Yesus. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang berotoritas atas ibadah ini. Engkau yang nyatakan kuasa-Mu Yesus. Engkau yang lawat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman ini Bapa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Berkati juga Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman yang Dia sampaikan boleh kami terima, boleh kami mengerti, dan terlebih boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan, "Bila hati terasa berat."

0: selanjutnya saya serahkan kepada hambanya.
1: Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bisa di sampai waktu ini Tuhan, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami selalu rindu dan kami selalu mengundang untuk Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Untuk Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami ingin semakin hari bertambah hari, kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami semakin berserah kepada Tuhan. Dan kami semakin menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu berkata pengharapan hidup kami tidak akan pernah hilang. Sebab pengharapan hidup kami di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kehidupan kami. Waktu-Mu akan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Kami akan terus belajar untuk menambah kepekaan dalam kehidupan kami. Di saat pokok-pokok doa kami belum terjawab, kami merasakan dan menikmati sukacita. Di saat pokok-pokok doa kami belum terjawab, kami percaya Tuhan akan menyediakan yang lebih baik dari apa yang kami rencanakan. Kami percaya rencana-Mu Tuhan adalah rencana yang terbaik. Sebab firman-Mu mengingatkan kami bahwa rencana Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Rencana Tuhan bukan kecelakaan. Rencana Tuhan akan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu lika-liku dalam kehidupan ini. Membuat kehidupan kami melihat. Membuat kehidupan kami merasakan kesedihan. Tetapi kami tahu Tuhan, penderitaan yang sedang kami alami, problema yang sedang kami alami, kelemahan dalam tubuh kami yang sedang kami alami, kami percaya dan kami yakin semua telah dikalahkan di atas kayu salib. Kuasa maut telah Engkau kalahkan. Kami akan hidup berkemenangan. Kami akan hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan membuat kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan bahwa firman-Mu tidak akan pernah berubah. Firman-Mu tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan melalui kebenaran firman-Mu, itu mengingatkan kehidupan kami untuk kami selalu memandang salib Kristus. Untuk kami selalu memandang Engkau Tuhan. Kami bukan fokus pada masalah. Kami bukan fokus pada kelemahan tubuh yang sedang terjadi. Kami bukan fokus pada tentang keadaan dunia hari-hari ini. Tetapi kami akan terlebih fokus untuk melihat karya tangan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan yang selalu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan batu penjuru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu serahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Saudara.
0: Shalom. Ya,
1: puji Tuhan, kita harus penuh dengan sukacita dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun hari-hari ini banyak hal yang sedang dihadapi oleh negara kita yang kita kasihi dan kita cintai. Ada banyak hal, bencana-bencana yang kita dengar bersama-sama telah terjadi, bahkan telah selesai diatasi semua dengan baik. Tetapi ada hal juga yang akan terjadi. Ada hal juga yang sedang dipersiapkan. Ya, saudara, kita dapat melihat ada sebuah prediksi yang terjadi. Ada sebuah prediksi yang sudah disampaikan bahwa akan terjadi bencana demi bencana pada negara kita. Tetapi bukan hanya pada negara kita saja, tetapi semua negara-negara yang lain pun mengalami hal yang sama. Tetapi biarlah melalui keadaan tersebut, saudara, kehidupan kita diingatkan oleh Tuhan bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar. Penderitaan itu akan terjadi. Tetapi biarlah kehidupan kita bukan semakin bersedih, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama itu mengingatkan kehidupan kita untuk sukacita. Untuk tetap mengerti bahwa rahasia daripada Tuhan itu akan disingkapkan dalam kehidupan kita. Kunci kerajaan sorga yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Biarlah itu kita ingat segala sesuatunya yang sedang terjadi pada negara kita. Situasi yang sedang terjadi pada kondisi kehidupan kita. Jangan membuat kehidupan kita menjadi bersedih. Jangan membuat kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah melalui apa yang sedang kita alami. Melalui apa yang sedang kita dengar. Biarlah itu mengingatkan kehidupan kita. Bahwa kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara, saya membawa firman Tuhan yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jika kita sudah mempersiapkan, mari kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wes, saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 bahwa kehidupan kita harus terdiam atau kita harus ada pada pokok anggur. Sebagai ranting kita tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting harus memiliki pokok. Harus melekat. Lalu yang berikutnya, saudara, kita diingatkan juga bahwa ada waktu. Dalam kehidupan kita ada waktu. Ada waktu yang kita harus pergunakan semua dengan sebaik-baiknya. ada kesempatan yang kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Uang bisa dicari, saudara, tetapi kalau waktu yang sudah terlewat, tidak bisa akan kembali. Kesempatan juga tidak datang dua kali. Berarti dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar menyikapi dengan baik. Karena di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ada waktu dan kesempatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Ada waktu dan kesempatan. Maka dari itu kita harus pergunakan semua dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-7, kalau kita membaca ini ayat yang sangat kita sukai. Karena ada kalimat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi perlu kita ingat, Bapak Saudara, bahwa dalam ayat ke-7 ini ada hal proses. Ada hal waktu, ada hal dalamnya juga ada kesempatan. Maka dari itu bukan kita hanya sembarang untuk meminta apa saja yang kita kehendaki. Tetapi di dalamnya ada proses. Di dalamnya ada waktu yang harus teruji dari apa yang kita minta. Sebab kita minta kepada Tuhan bukan minta dengan apa yang kita inginkan. Tetapi apa saja yang harus menunjukkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kita minta dalam nama Tuhan itu harus berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-8 diingatkan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, saudara, kita diingatkan bersama-sama bahwa ada beberapa perihal yang kita harus garis bawahi yang tadi saya sampaikan, saudara. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kita harus menerima benih yang baik. Dan tugas kita adalah kita harus menyediakan tanah yang baik. Setiap hari Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Setiap hari Tuhan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah kita harus menyediakan tanah yang baik. Supaya di saat benih, di saat firman yang kita dengar, itu tertanam dalam tanah kita yang baik, hati kita yang baik. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita, kita menerima tantangan yang berat. Kita menghadapi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, tetapi kita masih bisa tetap kuat berdiri. Kita masih tetap teguh. Kita tidak jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai contoh, saudara, Ayub mengalami yang namanya kehilangan anak dan hartanya. Tidak sampai di situ. Ayub juga mengalami yang namanya borok dalam sekujur tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam kehidupan Ayub sama sekali tidak bersalah. Pesta pora yang dilakukan oleh anak-anaknya, Ayub membawa persembahan di hadapan Tuhan untuk meminta ampun. Khawatir atau takut-takutnya waktu anak-anaknya melakukan pesta pora, ada dosa yang terjadi. Kita dapat melihat, saudara, kehidupan Ayub itu pun diakui oleh Tuhan. Ayub tidak bersalah. Ayub juga tidak melakukan kesalahan. Tetapi Ayub mengalami ujian dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-42, kita dapat melihat bahwa karakter Ayub yang sesungguhnya di situ menandakan bahwa Ayub mengalami bertumbuh di dalam Tuhan. Ayub tidak mengalami hal yang nyaman atau enak-enak dalam kehidupannya, yang sesuai dengan keinginan Ayub. Tetapi kita dapat melihat bahwa apa yang dialami oleh Ayub semuanya bertolak belakang. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi kita dapat melihat teladan daripada Ayub. Apa yang dilakukan oleh Ayub sedikit pun dia tidak marah di hadapan Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan di dalam pasal yang ke-42 dalam kitab Ayub, di situ adalah bukti bahwa karakter Ayub yang sesungguhnya yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dapat melihat juga daripada Yusuf saat digoda oleh istri Potifar. Bukan hanya sampai di situ saja, Yusuf harus mengalami yang namanya dipenjarakan, difitnah. Yusuf lari daripada istri daripada Potifar. Dia tidak mengizinkan itu terjadi dalam kehidupannya. Dia lebih memandang Tuhan. Dia lebih melihat Tuhan dalam kehidupannya. Bukan hal yang mudah. Perjalanan Yusuf juga bukan hal yang mudah. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi kita dapat melihat, itulah karakter yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Yusuf, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga dapat melihat Daud saat dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Dan di dalam waktu itu ada kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul. Ada kesempatan, ada waktu di mana Daud bisa menghabisi nyawa daripada Saul. Tetapi Daud memiliki langkah. Dia tidak mau menjamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kita dapat melihat perjalanan daripada Daud bukan hal yang mudah. Tetapi itulah yang membuat karakter yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Daud, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mari bersaudara, dalam setiap langkah kehidupan kita juga, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, segala sesuatunya, penderitaan, masa-masa yang sukar, ya, keadaan yang hari ini sedang terjadi tidak sama dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Keadaan hari-hari ini yang sedang terjadi tidak sama dengan keadaan yang beberapa tahun sebelumnya. Keadaan yang hari-hari ini sedang terjadi tidak sama dengan keadaan yang beberapa bulan sebelumnya. Tapi biarlah saudara, keadaan yang sedang kita alami bukan membuat kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk menerima segala keadaan kita dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya karakter kita benar-benar terbentuk dengan baik. Ranting kita bukan ranting yang kering, tetapi ranting kita adalah ranting yang sehat. Ranting yang dapat menghasilkan buah-buah yang lebat. Jadi mari saudara, segala sesuatu yang sedang terjadi membuat kehidupan kita mungkin mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Mungkin kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Mungkin kita mengalami hal-hal ya, prediksi demi prediksi yang membuat kita akhirnya mengambil langkah ya, dengan tindakan kita sendiri. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan bersama-sama. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Setiap keputusan yang kita mau ambil, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya kita dapat mengalami hal-hal yang luar biasa. Supaya iman kita pun, hati kita pun, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Mari bersaudara, hanya Tuhan yang menjadi penolong setia dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dikatakan apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mari bersaudara, kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui proses yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kita dibersihkan dengan firman yang sudah dikatakan. melalui firman yang kita baca, melalui firman yang kita dengarkan, itu yang selalu membersihkan atau memulihkan kehidupan kita untuk semakin hari masuk di dalam rencana Dia. Jadi mari saudara, itu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita bertahan di dalam keadaan segala sesuatu ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus mau dalam keadaan susah tetap mengucap syukur. Bukan hanya keadaan yang baik kita baru mengucap syukur, tetapi dalam keadaan yang susah mari kita belajar mengucap syukur. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Semuanya dibawa dengan ucapan syukur. Dan semuanya diberkati. Kita dapat melihat bahwa keadaan baik, bukan hanya dalam keadaan baik kita mengucap syukur. Tapi mari kita belajar mengucap syukur dari keadaan yang susah. Dari keadaan yang sulit. Dari keadaan yang tidak kita inginkan. Tetapi kita belajar mengucap syukur. Dan kita bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus mau menjadi pribadi yang rendah hati dalam segala keadaan. Saat kita mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak akan direndahkan. Saat kita mengambil tindakan keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, ingatlah, saat kita rendah hati, Tuhan yang meninggikan kehidupan kita. Saat ada orang yang tinggi hati, Tuhan yang merendahkan mereka. Maka dari itu kehidupan kita, dua hal hari ini untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, kita mau dalam keadaan susah kita tetap mengucap syukur. Yang kedua, mari kita mengambil keputusan untuk kita tetap rendah hati dalam segala keadaan. Biarlah firman hari ini menjadi pengingat bagi kita semua. Firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetaplah percaya, penolong sejati yaitu Yesus. Penolong sejati adalah Tuhan. Dan dalam setiap langkah kehidupan kita yang selalu senantiasa ada, hanya Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bersama-sama untuk negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang sedang dialami. Tuhan, kami percaya Engkau yang pasti campur tangan dalam segala sesuatunya di negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan negara kami. Engkau pulihkan negara kami. Engkau kuatkan negara kami. Engkau tambah-tambahkan sukacita dalam negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami dapat melalui, kami dapat lewati segala sesuatunya saat kami bersama Tuhan. Apapun yang akan terjadi di hari-hari esok, kami tetap percaya Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Tuhan yang pegang kendali dalam negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur dalam segala sesuatunya yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Mujizat-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Karya tangan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur. Dalam segala keadaan kami harus belajar mengucapkan syukur. Kami tetap selalu berfokus. Kami akan selalu tetap mandang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak akan fokus untuk melihat masalah yang sedang terjadi. Kami akan terus fokus untuk melihat Tuhan, karya-karya tangan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan akan menggenapi segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat stasiun Radio Republik Indonesia, baik yang ada di seluruh Indonesia, baik yang juga ada di kota Sumenep yang kami cintai dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia. Dan Kau juga Tuhan yang terus memberkati dengan kejayaan. Dan semakin hari semakin berkembang dan semakin besar. Biar Engkau juga Tuhan yang terus memberkati dari kepala, dari pimpinan sampai karyawan dan karyawati Tuhan. Stasiun Radio Republik Indonesia. Engkau Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati para pendengar hari ini. Engkau juga Tuhan yang terus menjawab segala pergumulan doa-doa dari para pendengar hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan akan genapi segala sesuatunya dengan waktu yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Biarlah iman kami semakin hari semakin berakar. Iman kami semakin hari bertumbuh. Dan melalui iman kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata dari setiap perbuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kami dapat melewati badai kehidupan ini hanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith, Jalan Lontar, nomor 18, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Pro 1 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kehadiran ribuan santri dan pendamping dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur dalam pekan olahraga seni antar dinia Porsadin yang ketujuh menjadi kesempatan bagi Kabupaten Lumajang untuk memperkenalkan potensi wisata di daerah tersebut. Pendengar, Kabupaten Lumajang menjadi tuan rumah Porsadin yang ketujuh tingkat Jawa Timur yang berlangsung di Stadion Semeru Lumajang pada Jumat 25 September 2026 kemarin. Para peserta yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur tidak hanya mengikuti rangkaian kompetisi, tetapi juga diajak mengenal destinasi wisata yang ada di Lumajang. Dalam sambutannya, Bupati Lumajang mengajak para peserta dan pendamping memanfaatkan waktu selama berada di Lumajang untuk menikmati sejumlah destinasi wisata daerah. Mendengar, sejumlah destinasi wisata yang diperkenalkan antara lain adalah Air Terjun Tumpak Sewu, Puncak B29, Bumi Perkemahan, Gelada Arum, Siti Sundari, dan Kebun Teh Kertowono Gucialit. Lumajang juga memiliki sejumlah destinasi danau seperti Ranau Kumbolo, Ranau Pani, dan Ranau Bedali, serta kawasan wisata pesisir selatan. Bupati menyampaikan bahwa keindahan alam Lumajang dapat menjadi bagian dari pengalaman para peserta selama mengikuti Porsadin. Yang mengatakan ia punya Tumpak Sewu, banyak orang menyebutnya sebagai Niagara Indonesia. Wisatawan dari Tiongkok yang menyebutnya seperti tirai raksasa. Masih banyak wisata lainnya yang bisa dinikmati di Lumajang. Kehadiran peserta dari berbagai daerah tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk mengenal lebih dekat potensi alam Lumajang. Informasi mengenai destinasi wisata diharapkan dapat menjadi referensi bagi peserta maupun pendamping yang ingin berkunjung kembali di lain kesempatan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: acara selanjutnya.
1: Sampang siang ini.
2: Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang siang hari ini di hari Minggu, 27 September 2026 pendengar. Mohon maaf sebelumnya kalau tadi sempat ada pemadaman listrik ya untuk kawasan Imam Bonjol, dan alhamdulillah sudah mulai kembali menyala atau sudah mulai beroperasi kembali pendengar kita di sini. Dan seperti biasa hari Minggu akan ada program Idul Anak ya untuk adik-adik semuanya yang sudah menunggu ya untuk mendengarkan lagu anak-anak di Minggu siang ini. Dan pendengar tentunya masih banyak program lainnya akan temani Anda, seperti nanti ada Cakadut ya jam 1:30, Anda bisa berkaraoke bersama di siang hari nanti, dan juga Anda bisa dengarkan berbagai tembang-tembang Madura atau budaya dan tradisi Madura ya. Lagu-lagu Madura dan juga gending-gending Madura akan kita dengarkan, akan kita hadirkan untuk Anda di pukul 12 pendengar ya. Dan ada juga nanti ada info olahraga di Dinamik Olahraga, dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda. Yang pasti ikuti saran kami melalui aplikasi Radio Digital, Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan baik pendengar, kita ikuti Idul Anak kali ini, dan untuk adik-adik semua siap ya yang sudah menunggu mungkin di rumah atau mungkin yang saat ini lagi on the way, sekali lagi selamat menikmati dengan lagu-lagu anak-anak di Minggu siang ini.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number 1.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku Americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alah, alasan. Makanya, jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga.

0: Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah

0: Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di KDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Duel beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali babak pertama ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit dingin berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu di luarnya dapat tidak mendapat satu poin dan tentu sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya sampang siang hari ini di kita sudah masuk di program musik tradisional dan budaya Madura. Seperti biasa setiap hari Minggu, Sabtu Minggu ya, kita ada program musik tradisional dan budaya Madura di mana akan kami hadirkan berbagai kesenian baik itu gending ataupun lagu-lagu Madura ya. Anda bisa bergabung di sini pendengar ya, sekedar salam-salam mungkin enggak apa-apa ya. Tapi tahan dulu ya, nanti kita ada program di Cakadut, Anda bisa berkaraoke bersama di jam 13.30 Anda bisa bergabung nantinya, kita akan tunggu hubungan Anda pendengar. Dan kita lanjut perjalanan kita di musik tradisional dan budaya Madura siang hari ini.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Jadi ini saya kirim Chris-nya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim Chris-nya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin Chris-nya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mendengar untuk selanjutnya kita ikuti Varia Olahraga edisi 27 September 2026 berikut bersama Familia.
1: Berikut Varia Olahraga.

0: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League. Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Mamat Zaki Bedillah, tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep, Fetum Muksin Al-Katiri, sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencaksilat internasional Indonesia Open 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Peri Olahraga Minggu ke-4 bulan September 2026 bersama saya Familia dan Tago Anakondrian.
1: Balikkan keadaan atas PSIM, Madura United sapu bersih poin di 3 laga.
2: Ada part di Visio Trenos, Nos.
1: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gary Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Z Gomez mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomez menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomez menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
2: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evaluasi. Kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penyempian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi dengan bagus buat kita dan dia masih kali dengan bermain.
1: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri biar lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini saya sangat bersyukur.
1: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Ubed penentu emas bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Tunggal putra Indonesia, Mamat Zaki Bedillah, tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Wen Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas klub Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memaksakan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
4: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
5: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih fun enjoy aja.
4: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga.
5: Mungkin tadi
4: ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
0: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di gym pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada gym berikutnya.
1: Pesilat Sumenep Fethum Muksin raih emas di kejuaraan internasional. Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep Fethum Muksin Al-Katiri sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencak silat internasional Fort International Indonesian Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Indonesia TMII Jakarta. Atlet binaan Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep tersebut meraih podium tertinggi pada kategori tanding kelas A Putri 45-50 kg. Dalam ajang bertaraf internasional itu, Fethum tampil mewakili kontingen pengurus provinsi Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Syafi'i mengapresiasi capaian luar biasa yang diukir oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Bahkan menurutnya, Fethum berhasil mengalahkan para pesaingnya di Jakarta.
6: Ini merupakan kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sumenep karena Fethum berlagak dengan memberikan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Sumenep dan pada umumnya Provinsi Jawa Timur. Karena adik Fethum ini mewakili IPSI Jawa Timur dalam kejuaraan pencak silat di Jakarta.
1: Imam menambahkan bahwa keberhasilan Fethum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali emas merupakan bukti kualitas pembinaan atlet pencak silat di daerah. Dalam ajang tingkat internasional tersebut, Fethum tidak hanya berhasil menjabat medali emas, tetapi juga dinobatkan sebagai pesilat terbaik putri.
0: Atlet petang Sumenep dipanggil TC Timnas untuk kejuaraan dunia 2026.

0: nasional tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 hingga 26 September 2026 di lapangan Petang New Kampret Menganti Gresik Jawa Timur. Ketua Harian Fopi Sumenap Taufik Rahman menjelaskan bahwa terpilihnya Bagas merupakan hasil pantauan tim pemandu bakat selama berbagai kejuaraan yang diikuti. Karena berdasarkan hasil pantauan tim selama ini, Bagas sering menorehkan prestasi dalam berbagai kejuaraan yang diikuti.
1: Saya yakin optimis dengan berbekal kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, baik di SEA Games maupun kejuaraan internasional lainnya yang memang Bagas menorehkan prestasi, ya itu bisa jadi modal utama Bagas untuk bisa lolos. Ya alhamdulillah sampai saat ini kan Bagas prestasinya ya di tingkat nasional terutama masih moncer gitu.
0: Taufik menambahkan bahwa konsistensi dan peningkatan performa sang atlet menjadi alasan utama pemanggilan tersebut ke tingkat nasional. Untuk itu dirinya berharap atletnya itu bisa meloloskan diri dan menjadi bagian tim nasional Indonesia dalam ajang World Petang Championship 2026.
2: SMKN 1 Sumenep kawinkan gelar juara voli Spansa Cup 2026 Semadura. Tim bola voli putra dan putri SMKN 1 Sumenep berhasil meraih gelar juara pertama secara bersamaan dalam ajang Spansa Cup 2026 Semadura yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Sampang. Dalam partai final, tim putra SMKN 1 Sumenep memastikan gelar juara usai menundukkan SMKN 1 Pamekasan dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri tampil perkasa setelah membeku SMKN 4 Pamekasan lewat kemenangan telak 3-0. Keberhasilan mengawinkan gelar ini kian lengkap setelah dua pemain SMKN 1 Sumenep, yakni Bayu Dwika Putra di sektor putra dan Yasmin Dewi Lestari di sektor putri, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Pembina voli SMKN 1 Sumenep, Kagianto, mengatakan perjuangan tim putra maupun putri untuk meraih gelar juara tidak mudah. Walaupun menang, selisih poin di setiap set berlangsung sangat ketat dan berjarak tipis dengan lawan.
3: Ya alhamdulillah, gelar kita raih putra dan putri. Kalau di tim putri yang perlu diperbaiki yaitu di toser. Karena toser yang kami itu secara kualitas ya biasa-biasa saja, tidak terlalu signifikan di atas rata-rata. Tapi itu perlu ada satu perbaikan. Sedangkan di tim putra itu kami lebih memperkuat di pertahanan karena di fisik masih banyak yang kurang, terutama event pengembalian bola yang kurang baik sehingga banyak memperoleh poin kepada lawan.
2: Kagianto menambahkan, jajaran pelatih telah menyiapkan agenda evaluasi khusus untuk meningkatkan kualitas serta kedalaman skuad menjelang kejuaraan mendatang. Untuk tim putri juga perlu membenahi performa toser, sedangkan untuk tim putra evaluasi difokuskan pada pertahanan serta ketahanan fisik pemain.
0: Sekian varia olahraga rangkuman aktivitas olahraga di Madura minggu keempat bulan September 2026. Sampai jumpa pekan depan. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang

0: adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saatnya kita berkaraoke bersama di siang hari ini ya. Yang sudah tadi menunggu kangkring-kangkring, kita angkat telepon dulu. Siapakah di sana? Baik pendengar, sebelum kita angkat telepon, perlu kita sampaikan bahwasanya kita masuk di program karaoke. Anda bisa berkaraoke bersama di siang hari ini, bisa melalui telepon ya di 0323 untuk ke area kodenya, dan Anda bisa menelpon di 332661 dan juga 332554 pendengar. Langsung saja. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, siapa di mana nih?
1: Fatan di Bangkalan.
0: Fatan di Bangkalan. Gimana kabar Bangkalan, Fatan? Kabarnya gimana Bangkalan?
1: Alhamdulillah, cuaca Bangkalan panas.
0: Panas sama ya. Enggak macet-macet kah di Galis?
1: Alhamdulillah kalau hari Minggu lancar, kalau hari Sabtu.
0: Oh,
1: jangan diar.
0: Oh, jadi intinya kesimpulannya kalau Sabtu tuh biasanya identik dengan kemacetan seperti itu.
1: Ya, kalau Sabtu itu kan pasar itu.
0: Oh, Tanah Merah.
1: Ya, pasarnya sampai ya.
0: Galis.
1: Jadi dampak ke Galis gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, seperti itu ya, dampak itu ya. Tapi kan juga sering terjadi kecelakaan di sana ya. Kadang ya, truk macet.
1: Iya,
0: beberapa hari ini informasi yang masuk ke kita itu terkait masalah kemacetan yang terjadi di daerah Galis, dari Balega hingga Galis ya, seperti itu ya. Fatan. Oke Fatan, mau lagu apa nih?
1: Aku pengen lagu Abu-Abu Cinta.
0: Abu-Abu?
1: Iya.
0: Enggak jelas nih Abu-Abu.
1: Abu-abu gak jelas ya.
0: Iya, abu-abu gak jelas kan ya. Abu-abu lagu cinta jelas. Lagu siapa nih?
1: Tirsa.
0: Hah?
1: Tirsa.
0: Abu-abu cinta. Sebentar, karaoke dangdut ya, takutnya pas ke. Oke, abu-abu cinta. Tirsa ya?
1: Ya.
0: Oke, sudah salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya nanti nyusul gak apa-apa kalau udah siap.
0: Oke.
1: Ada Hasim, ya. Ada Bang Sianto, juga ada Syukron, Syahdan, Jackie.
0: Oke, langsung Burma. Ya.
1: Oke, langsung.

0: Tidak,
1: Terima
0: Kak Sesi.
1: kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakangnya. Kita masih menunggu pendengar yang akan berkaraoke bersama di minggu siang ini. Halo, selamat siang. Halo.
0: Halo.
1: Jauh banget.
0: Halo.
1: Iya, halo siapa?
0: Mohon hasil dari
1: Kok jauh banget sih suaranya?
0: Hah?
1: Jauh banget suaranya.
0: Enggak, cuma
1: Oke,
0: dekat.
1: aman, sudah. Gimana Banyuates? Banyuates ya?
0: Iya, banyak deh.
1: Gimana kabar Banyuates hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Panas.
0: Bagian yang di, ya panas juga lah. Nah,
1: Enggak.
0: biasanya si kemarau itu zaman panas ya.
1: Oke, mau lagu apa nih
0: Ya,
1: Hasin?
0: terpaksa.
1: Terpaksa.
0: Ya, dari Haji Rawaira. Berkelana, berkelana.
1: Berkelana. Dalam aku berkelana.
0: Ya ada ya, salam ya, salam dulu ya.
1: Oke.
0: Salamnya buat semua sahabat RRI, selamat siang. Dan juga sahabat Palas Panas, dan juga ada barusan ada Solehin, ada Habib Irama, ada Sahdan, Nasudan. Jadi Asmara, Sukron, Wanda, pokok semuanya selamat siang. Spesial buat adik kita yang berhasil berkuning. Kamu dengarkan lagu ini. Banyak terima kasih. Lanjut.
1: Oke. Okay.

0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana barusan tuh namanya? Dari Banyuates ya, Hisan. Hasan apa Hisan ya? Lupa terus nih. Ya, kita angkat telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Syahdan Irama.
0: Syahdan Irama. Waduh, udah tambah Irama nih.
1: Iya benar.
0: Oke, Syahdan, gimana kabar Syahdan minggu ini? Sehat kan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oh, lagi musim apa nih Kemuning?
1: Lagi tembakau udah habis tadi.
0: Itu biasanya kalau di Kemuning ada itu loh, apa tuh kebun melon, apa gimana tuh sekarang tuh kabarnya?
1: Semangka adanya.
0: Oh, semangka masih ada kah?
1: Masih ada tapi udah habis.
0: Loh, belum disamperin udah habis nih.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih Syahdan?
1: Lagunya apa ini yang enak ya? Buta aja.
0: Buta. Waduh.
1: Ya dari Roma Irama itu.
0: Buta. Buta. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Ratna, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Ada Hasim tadi sama Solihin. Hmm. Jeki, Arindi semuanya, Sukron juga. Hmm. Kalau mau duet boleh.
0: Enggak, aku enggak ngerti ini lagunya. Hah? Udah, siap?
1: Udah.
0: Oke.
1: Okay. Halo. Cek ini.

0: Okay, terima kasih. Siapa tadi namanya? Syahdan ya. Okay, sudah tertutup. Kita masih angkat telepon lagi. Satu penelpon lagi pendengar. Setelah itu kita akan break sebentar untuk bergeser ke program berikutnya, cek fakta. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, siapa di mana?
1: Dari Sekianto, Mbak.
0: Zaki.
1: Ya.
0: Di mana, Zaki?
1: Kabarnya ya, Alhamdulillah.
0: Oh,
1: kalau
0: iya,
1: cuaca ya tetap panas.
0: Enggak, maksudnya posisi di mana, maksudku?
1: Kenapa?
0: Posisi.
1: Sekianto.
0: Iya, maksudnya kamu posisi di mana?
1: Posisi di rumah.
0: Iya, tahu, di rumah lah. Masa di Empang? Oke, mau lagu apa, Zaki?
1: Lagunya, pengen nyoba lagunya Mas Imam Ibrahim, tapi lagu lawas.
0: Lagu apa?
1: Tak kuat lagi.
0: Tak kuat lagi?
1: Iya.
0: Sebentar, tak kuat lagi. Oke, dari Imam ya?
1: Ada.
0: Sebentar, tak kuat lagi. Tak kuat lagi, sebentar. Oke, kayaknya ada nih. Oh, lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya ya buat Baratna, selamat juga mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Terus ada Sahdan, ya, ada Iruma juga, ada Iin. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, langsung ya.
1: Ya.
0: Oke.

terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita break sebentar karena kita bergeser ke perwaktu itu cek fakta, dan setelah cek fakta kita akan kembali hadir untuk berkaraoke bersama di minggu siang ini pendengar.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan juga ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram aktif sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data.

0: kembali ke karaoke dangdut di siang hari ini. Kita angkat telepon dulu yang sudah mulai tadi menunggu ya, sabar. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Jeki Asmara.
0: Ya, siapa?
1: Jeki Asmara, Pak.
0: Kurang jelas suaranya, agak dekat.
1: Jeki Asmara.
0: Siapa?
1: Jeki Asmara, Jeki Asmara.
0: Jeki Asmara. Tadi Jeki Irama ya, sekarang Jeki Asmara. Spito.
1: Iya, Pak.
0: Jangan kalau sudah masuk gantian yang lain ya, kasihan.
1: Iya,
0: yang...
1: sudah panggil
0: ini, apa ya, biar sama-sama bisa menikmati, bisa berkaraoke seperti itu. Oke. Okay?
1: Iya, betul. Iya.
0: Oke, okay, okay. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Doa Suci, Pak, dari Imam.
0: Oke, okay, okay. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama untuk Mbak Pandu Siar, bertugas. Mudah-mudahan dia panjang umur, panjang pertobatan, murah rezekinya juga bersama keluarga ya.
0: Oke, okay, amin. Udah?
1: Salamnya ada Syah dan ada Solehin, syukur untuk semuanya, Pak. Hakim juga, tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Udah?
1: Ya. Ya, sudah.

0: Okay, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih ada waktu untuk Anda bisa berkaraoke bersama di siang hari ini. Terima kasih. Kita angkat lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Iim, Mbak Ratna.
0: Iim, di mana Iim? Pamekasan ya?
2: Bukan, di Sumenep.
0: Oh, Sumenep. Oke. Lagu apa
2: gimana
0: nih?
2: Gimana punya kabar, Mbak Ratna?
0: Baik. Dirimu gimana kabarnya di
2: Alhamdulillah,
0: Sumenep?
2: Alhamdulillah, kabarku baik-baik aja.
0: Oke, sama panas ya?
2: Iya dong.
0: Oke. Mau lagu apa, Iim?
2: Di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan.
2: Iya.
0: Di Simpang Jalan mana? Di Kending apa di Lukulu?
2: Di ini di Rubaru.
0: Di Rubaru ya. Oke. Okay. Simpang iya. Jalannya buat siapa nih?
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ratna bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur. Barusan ada Jeki Asmara, ada Sahdan, ada Mbak Irma juga, ada Solihin. Ada Kak Sekianto.
0: Ya.
2: Ada Hasim juga ke semuanya.
0: Udah?
2: Tanpa terkecuali. Udah.
0: Oke, siap kah?
2: Insya Allah.
0: Oke, siap.
2: Siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung di sini di siang hari ini berkaraoke bersama. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Ini dengan Irma di Sumeneb.
0: Oh, sama kayak tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, mau lagu apa nih?
1: Kalau ada lagunya Bulan dari Mega Mustika.
0: Lagu apa?
1: Bulan dari Mega Mustika.
0: Bulan sabit, iya. Bulan. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam.
0: Ini bulan Perdana. Ini bulan separuh atau bulan tok?
1: Bulan tok. Dari bulan. Mega Mustika itu, Mbak.
0: Soalnya di sini kok keluar bulan separuh gitu.
1: Kayak ini lagunya. Bulan.
0: Iya, tahu dia ya, Mega Mustika ya. Kan?
1: Iya, iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang perdana buat Mbak Ratna, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Kak Sekianto, ada Iim, ada Supron, ada Jeki Asmara, ada Sahdan. Ada kesemuanya, Mbak.
0: Oke, sudah siap?
1: Iya, siap, Mbak.

0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah ikutan acara ini, sudah berkaraoke di minggu ini. Mungkin bagian yang saat ini tidak bisa atau belum berkesempatan tampil, waduh tampil nih. Minggu depan bisa bergabung kembali pendengar ya. Dan untuk informasi jadwal surat asal untuk hari ini pada pukul 14.33 menit. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap ikuti saran kami. Dan pastikan Anda selalu setia di 100,8 MHz. Dan juga Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Dan sambil menunggu dikumandangkannya dan salat asar, kita juga lagu rezeki untuk Anda. Tetap di 100,8 MHz, perlu satu ke informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.

0: acara selanjutnya. Santai Sui
1: Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sampang Sore ini edisi hari Minggu 27 September 2026 sampai nanti pukul 7 malam. Kami sudah siapkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda pendengar untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa Satu RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. 17 menit lepas pukul 15.00 waktu Indonesia Barat mendengar, saya informasikan dari wilayah Sampang, yakni alasan Pemkab Sampang perpanjang kontrak ribuan P3K paruh waktu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur mengambil langkah strategis dengan memperpanjang kontrak kerja bagi 3.214 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan ini diambil guna memastikan kebutuhan aparatur di lingkungan instansi setempat tetap terpenuhi secara optimal. Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sampang, Hendro Sugiharto, menjelaskan bahwa perpanjangan ini diberikan setelah para pegawai melewati serangkaian evaluasi ketat terkait kedisiplinan dan juga kinerja. Ia menambahkan, jadwal resmi perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut diagendakan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026. Saat ini pihak BKPSDM telah memasuki tahap sosialisasi dan pemberitahuan teknis kepada masing-masing organisasi perangkat daerah OPD terkait. Lebih lanjut, Hendro memaparkan bahwa keputusan perpanjangan kontrak ini didasarkan pada 3 pertimbangan utama, salah satunya dinilai melalui prestasi kerja atau sasaran kinerja pegawai SKP, apakah telah mencapai target minimal yang ditetapkan.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi. 44 menit lepas pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Ira Widi sampai nanti pukul 7 malam. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Sampang. Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pendengar Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Sari Berita. Peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi, dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur, Arab Saudi di Jeddah, Arab Saudi, dan berhasil mencatatkan potensi transaksi Rp6,71 triliun. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 27 September 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi, dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-81 pada hari ini Minggu 27 September 2026 untuk memperingati sekaligus menegaskan komitmen insan pos, telekomunikasi, dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem komunikasi nasional di era digital. Pada peringatan tahun ini, semangat T3, terhubung, tumbuh, dan terjaga, diusung sebagai pijakan utama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Peringatan Hari Bakti Postel tidak sekedar menjadi momentum refleksi sejarah atas aksi heroik para pemuda yang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan Jepang pada 27 September 1945. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya, Syamsul Huda, saat diwawancara RRI usai upacara menyampaikan bahwa esensi filosofi T3 memiliki cakupan makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar membangun infrastruktur jaringan. Dirinya menambahkan perubahan paradigma ini juga bukan sekedar pergantian istilah, melainkan garis besar strategi besar dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
4: Kita saat ini adalah bergerak dari 3T menjadi T3. Dulu ada istilah terdepan, terluar, tertinggal. Sekarang menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Apa yang terhubung? Kita menghubungkan connectivity seluruh Indonesia. Kemudian setelah terhubung, kita berharap ekonomi digital tumbuh. Dan yang terakhir, ruang digital kita harus aman.
3: Menurutnya, kemajuan digitalisasi dinilai tidak cukup berhenti pada ketersediaan sinyal. Sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, pelaku industri, asosiasi, operator, hingga vendor juga menjadi kunci utama agar transformasi digital memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui menguatnya kolaborasi di Hari Bakti Postel ke-81 ini, ekosistem komunikasi Indonesia diharapkan tidak hanya semakin tangguh secara teknologi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Faiz Putra melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur Arab Saudi di Jeddah, Arab Saudi, dan berhasil mencatatkan potensi transaksi Rp6,71 triliun. Ani Hasana berikut melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jatim Arab Saudi di Jeddah, Arab Saudi akhir pekan lalu. Pada kegiatan tersebut berhasil mencatatkan potensi transaksi Rp6,71 triliun. Menurut Gubernur Khofifah, besarnya nilai potensi transaksi menunjukkan terbukanya ruang kerjasama yang luas antara pelaku usaha Jawa Timur dan Arab Saudi. Komitmen yang telah dibangun perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan serta ketentuan perdagangan yang berlaku di kedua negara.
6: Ini menjadi peluang bagi sangat banyak pelaku UMKM, pendatang-pendatang baru yang ingin menembus pasar global. Insya Allah potensi transaksinya hari ini sudah mencapai 6,7 triliun dan biasanya di Disperindak itu akan terus bisa diikuti oleh mereka yang mungkin masih ada yang tadi akan melakukan pendalaman, dan biasanya kalau mereka cocok kemudian mereka juga akan melakukan transaksi.
5: Konjen RI Jeddah Sugiri Suparwan siap menjembatani pelaku usaha Jawa Timur dengan mitra di Arab Saudi. KJRI Jeddah mendorong Jawa Timur hadir dengan pavilion tersendiri pada Trade Expo Indonesia 14 Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut, KJRI akan menghadirkan puluhan pengusaha Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha Indonesia.
7: Alhamdulillah, kami tentu sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan misi bisnis yang dibawa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ke sini. Kami tentu sangat senang sekali bahwa tadi ada 6 atau 7 MOU yang sudah ditandatangani. Terima kasih banyak, dan kami KJRI Jeddah akan terus siap ya dengan senang hati untuk mendukung program-program serupa untuk terus meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
5: Delegasi Arab Saudi yang hadir merupakan representasi berbagai perusahaan dan kelompok usaha yang bergerak di beragam sektor. Kehadiran sekitar 50 perusahaan dan pelaku usaha Arab Saudi menjadi modal penting untuk mempertemukan kebutuhan pasar Arab Saudi dengan potensi produk, industri, dan investasi yang dimiliki Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Januar Fahmi berikut melaporkan.
8: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Pendekatan ini dinilai lebih efektif tanpa mengedepankan tindakan represif. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Ahmad Musayyin menilai operasi gabungan menjadi bentuk sinergi DPRD dan Pemkab dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.
9: Kita kolaborasi dengan Komisi B juga tentang pendapatan daerah. Sangat bermanfaat pada kabupaten dan juga pada warga juga, karena dengan tertib pajak ataupun pajak waktunya maka itu akan mempermudah mereka-mereka juga ketika ada berkendara atau apa, kalau ada operasi kan enak.
8: Dalam operasi tersebut sedikitnya 580 kendaraan bermotor diperiksa dan sejumlah kendaraan diketahui menunggak pajak. Pengendara taat pajak mendapat apresiasi berupa hadiah. Musayyin berharap operasi serupa digelar berkelanjutan dengan sasaran lebih luas, termasuk kendaraan roda 4, guna memperkuat kepatuhan pajak dan pendapatan asli daerah Sidoarjo semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi. William Nathan berikut melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampit menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness kriteria mencakup legalitas aset, tata ruang, hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkab Malang memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Selain faktor daya tampung lahan yang luas untuk sarana pembelajaran modern, penetapan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan, sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan.
11: Ya, ini masih pengumpulan RC. RC itu readiness criteria. Masih mengumpulkan itu, nanti kita akan dipanggil oleh Kemendiknas dari Jakarta untuk melakukan verifikasi. Formasi sudah ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampit. Ya, karena kan lebih luas.
10: Pembangunan fisik SNT di Dampit nantinya didanai penuh oleh APBN dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 300 miliar rupiah. SNT dirancang sebagai kawasan terpadu multi jenjang pendidikan yang memfasilitasi kesinambungan belajar siswa dengan kurikulum berorientasi global. Berbeda dengan sistem sekolah afirmasi, penerimaan peserta didik di SNT bakal menggunakan jalur seleksi dan tes ketat berbasis talenta dan potensi akademik. William Nathan melaporkan, RRI Tetap Pengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemkab Madiun memperkuat inflasi, digitalisasi, dan ekonomi dengan menggelar high level meeting. Dayus Warno berikut melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah TP2ED di Ruang Rapat EKKAPTI, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema menjaga harga, mendorong digitalisasi, bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Madiun, Bank Indonesia, BPS, Bulog, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan. Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang telah mencapai sekitar 7,48% perlu terus dijaga agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
13: Dalam dilakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga. Ya, baik itu inflasi, alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik, sehingga kita bisa mempertahankan di sini. Jika pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
12: Menurut Bupati, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ayam. Sementara itu, digitalisasi daerah

0: Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. M. Samsudi berikut melaporkan.
1: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
2: Yang pertama, jembatan yang ada di Nangkaan itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalamnya. Yang kedua, jembatan Koncer, itu seperti kita ketahui ya kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
1: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. M. Samsudi melaporkan.
0: Memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terpadu 1 Sampang bersiap membentuk komunitas gemar membaca dan menulis bagi para siswanya. Ima Fadila berikut melaporkan.
3: Guna meningkatkan literasi siswa, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap memfasilitasi para siswanya dengan membentuk komunitas gemar membaca dan menulis. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen sekolah dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kepala SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan dan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang.
4: Dilihat dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh diskusi Kabupaten Sampang, ternyata antusias anak-anak di literasi ini sangat besar. Sehingga menyambut niat baik dari diskusi Kabupaten Sampang ini, kami akan memfasilitasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya melalui komunitas gemar membaca dan menulis.
3: Saat ini SRT 1 Sampang telah memiliki ruang perpustakaan. Meski demikian, belum ada koleksi buku di perpustakaan sekolah. Pihak sekolah masih berkoordinasi dan menunggu arahan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme pengadaan buku. Guna menjembatani kebutuhan bacaan siswa dalam jangka pendek, sekolah akan berkolaborasi dengan Perpustakaan Daerah Sampang. Perpustakaan daerah siap dengan dukungan perpustakaan keliling dan paket kegiatan literasi mulai membaca, menganalisa, menulis, dan menceritakan kembali. Dengan sinergi antara SRT 1 Sampang dan Perpustakaan Daerah, diharapkan komunitas membaca dan menulis menjadi wadah yang efektif bagi siswa untuk mengasah potensi, bernalar kritis, dan minat literasi secara optimal. Ima Fadila melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda berkomunikasi dan mengenal budaya. Penggunaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap budaya Madura mulai menghadapi tantangan. Khairul Umam berikut melaporkan.
5: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengingatkan pentingnya menjaga bahasa ibu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang dapat berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap tata krama dan identitas budaya Madura. Bustomi menjelaskan, bahasa ibu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Ia menilai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan. Selain bahasa, pembelajaran sejarah Madura di sekolah juga dinilai masih terbatas. Kondisi ini diperparah minimnya tenaga pendidik yang memiliki

0: kompetensi dalam mengajarkan bahasa dan budaya Madura, sehingga diperlukan perhatian agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan akar budayanya di tengah derasnya arus informasi digital.
1: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi, lalu menggunakan bahasa Indonesia.
0: Bustomi menambahkan karakter religius masyarakat Madura perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah, dan kearifan lokal Madura agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Farida Kusnia berikut melaporkan.
3: Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
4: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
3: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
5: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
3: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, diantaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Kelut berstatus normal, sehingga seluruh kegiatan wisatawan dinyatakan aman untuk dikunjungi. Ana Kusuma melaporkan.
6: Di tengah meningkatnya aktivitas erupsi sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi Gunung Kelut di Kecamatan Ngancer, Kabupaten Kediri, saat ini masih berada pada level 1 atau berstatus normal. Dalam hal ini, Pos Pengamatan Gunung Api Kelut memastikan aktivitas vulkanik Gunung Kelut dalam kondisi terkendali, dan wisatawan tetap diperbolehkan beraktivitas di kawasan wisata dengan tetap mematuhi petunjuk keselamatan dan juga arahan petugas. Disampaikan oleh petugas Pos Pengamatan Gunung Api Kelut, Muhammad Turil Kausar, bahwa sejumlah getaran sebelumnya memang sempat terekam oleh seismometer yang terpasang di stasiun pemantauan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa getaran tersebut tidak bersumber dari aktivitas di dalam Gunung Kelut, melainkan merupakan pengaruh gempa dan juga erupsi di daerah lainnya.
7: Alatnya soalnya kan emang sensitif, jadi walaupun gempanya jauh, terkenal jauh itu kerekam juga. Sebenarnya kan ada dua, secara umum kan bisa dibagi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik, kalau yang di alat kita kerekamnya kan ya. Nah, kalau yang gempa tektonik itu karena aktivitas lempeng, karena kalau gempa vulkanik itu aktivitas gunung api. Kalau di sini, karena istilahnya kalau gunung api biasanya ada sendiri proporsinya itu, kalau di sini yang kita pantaukan aktivitas Gunung Api Kelut.
6: Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Anang Wianto, menyampaikan bahwa sebanyak 20 relawan di desanya telah disiagakan untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, termasuk adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Kelut. Para relawan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan secara rutin bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait.
8: Kemungkinan kalau terjadi karhutlah, kami siap untuk membantu memadamkan apa yang telah terjadi ketika kebakaran tersebut. Kalau kita pakai alat seadanya dulu, kalau memang di sini, kalau di hutan memang sulit dicangkul untuk air, kita pakai alat seadanya.
6: Adapun Gunung Kelud merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur yang terakhir mengalami erupsi besar pada tahun 2014 silam, dan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aktivitas. Anugusuma melaporkan.
2: Pendengar, puluhan ibu rumah tangga di perumahan Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes karena distribusi air bersih dari PDAM Lamongan belum mengalir secara maksimal. Farin Regi berikut melaporkan.
9: Dengan membawa berbagai peralatan mandi seperti timba, gayung, handuk, hingga galon kosong, ibu-ibu di perumahan Tambora, Desa Tambari Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, menggelar aksi protes. Peralatan mandi tersebut dibawa sebagai simbol kecewa mereka atas krisis air bersih yang melanda perumahan mereka. Nusa Indah, penduduk setempat, menyampaikan bahwa meski masa percobaan, distribusi air sudah berjalan selama 2 bulan. Mayoritas warga masih kesulitan mendapatkan air bersih.
10: Terkait apa air perumahan? Lah, selama ini PDAM di awal bilangnya kan air 2 bulan dijanjikan lancar. Ternyata 2 bulan terakhir ini sing metu cuma angin mayoritas lah, tidak merata.
9: Muhammad Syahril Majdi, Dirut PDAM Lamongan, menjelaskan bahwa kendala distribusi dipengaruhi elevasi dataran dan insiden putusnya kabel induk booster milik PT Air Bersih Jatim di Mojokerto. Pihak PDAM menegaskan bahwa status pengaliran air masih dalam masa trial selama 3 bulan untuk mengetahui kekurangan distribusi.
11: Langkah yang dilakukan PDAM, satu, PDAM memasang beberapa tambahan palep dan juga semacam angin-angin untuk mengeluarkan udara di pipa. Itu yang dilakukan. Palep ini digunakan untuk melakukan regulasi pengaturan air. Yang kedua, itu dilakukan rencana pemasangan tandon 60 kubik. Nah, diharapkan nanti ketika terjadi giliran untuk air di Tambora, maka air tandon ada, dan dari air tandon itu bisa dipompakan ke warga yang membutuhkan.
9: Usai puas menyuarakan aspirasi mereka, ibu-ibu membuarkan diri dengan kawalan petugas kepolisian. Farin Rakim melaporkan.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam yang bertajuk Mengawal Proses Pemberian Santunan Korban KMP Virgo Transport 8 di Kediri. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Tragedi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 memunculkan duka mendalam bagi keluarga korban di sejumlah daerah, bahkan termasuk di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seiring ada jumlah korban meninggal dunia yang tercatat dalam manifest kapal tersebut. Peristiwa kecelakaan kapal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang tersendiri bagi calon penumpang kapal laut yang hingga sekarang ini masih menggantungkan harapan besar terhadap armada publik ini. Namun demikian, pada saat ini yang terpenting adalah bagaimana keluarga korban memiliki jaminan mendapatkan informasi yang benar tentang keluarga mereka yang menjadi penumpang. Lalu, jika pada akhirnya ada kabar duka, maka idealnya pemberian santunan korban kecelakaan itu patut dikawal lebih ketat oleh berbagai pihak berwenang. Salah satunya yang terlihat pada detik-detik kepulangan jenazah Aditya Firmansyah, usia 19 tahun, korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tiba di rumah duka, tepatnya beralamat di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncul, Kabupaten Kediri, sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 September 2026. Pada momentum ini, isak tangis keluarga korban sempat tak terbendung ketika jenazah Aditya diserahkan oleh petugas terkait. Terlebih lagi ketika jenazah ini kemudian diantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Meski demikian, mengenai realisasi pemberian santunan kepada korban KMP Virgo Transport 8, Kepala Cabang Jasa Harja Kediri Nur Asmawi Asis menyatakan ia langsung memberikan pengawalan hingga di rumah duka. Belum pastikan pula bahwa santunan ini meliputi nominal 50 juta rupiah dari Jasara Harja dan 20 juta rupiah dari Jasara Harja Putra. Adapun semua santunan ini diberikan kepada ahli waris korban Aditya, yakni orang tuanya. Apalagi dari pantauan Jasara Harja, proses administrasi santunan dilakukan setelah data korban diteruskan dari Banjarmasin ke Kediri dan telah diproses di kantor pusat. Lalu santunan ini disalurkan langsung kepada rekening ahli waris.
14: Ya, kalau sesuai ketentuan dari pemerintah, Jasara Harja turut hadir kepada masyarakat dan untuk korban atas nama Aditya mendapatkan santunan dari Jasara Harja sebesar 50 juta, kemudian 20 juta dari Jasara Harja Putra. Jadi total santunan 70 juta untuk diberikan kepada ahli warisnya, yaitu orang tuanya.
13: Di tempat sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto itu memberikan imbauan kepada masyarakat agar mereka tidak mudah percaya tentang informasi terkini terkait penanganan KMP Virgo yang belum tentu benar. Bahkan idenya warga hanya berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan Basarnas.
15: Belum, itu mis ternyata nggak sama. Yang intinya kita tidak mau memberikan ya pernyataan ya. Kita menunggu berita dari Basarnas. Ya kita lihat rilisnya dari Basarnas saja.
13: Adapun sebelum dibawa ke Kediri, perjalanan pulang jenazah Aditya dilakukan dengan tahapan keberangkatan dari Banjarmasin menuju Bandara Juanda sebelum kemudian dibawa ke Kediri. Rombongan pembawa jenazah Aditya ini tiba menggunakan 3 kendaraan dan langsung disambut keluarga serta warga tempat. Kemudian, setelah disemayamkan dan disalatkan, jenazah Aditya dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU setempat. Bahkan, selain hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, dua kasus serupa tampak pula datangan Kapolres Kediri beserta sejumlah pejabat utama Polres Kediri yang turut mengikuti salat jenazah Aditya. Diketahui, sosok Aditya merupakan warga Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Belum tiada, Aditya ini bekerja sebagai kernet truk dan berada di KMP Virgo Transport 8 bersama kakaknya, Tri Sutrisno, usia 30 tahun. Dia bekerja sebagai pengemudi truk dan hingga kini pihak keluarga masih menunggu kabar dari Tri Sutrisno. Ai Citra melaporkan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Masih bersama saya, Rawi Dis. Mendengar sampai nanti pukul 7 malam, kami sudah siapkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan saat lagi saya akan putar lagu The Massive, Jarak dan Waktu.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Teori dari Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Ketua Tim Penggerak TPPKK Kabupaten Sampang, Selviana Slam Junaidi, menegaskan pentingnya peran aktif kader Posyandu dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Selviana memberikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada para kader yang baru saja menjalani prosesi wisuda. Kendati demikian, ia mengingatkan agar momen tersebut tidak membuat mereka lekas berpuas diri. Dalam kesempatan yang sama, sosok yang juga memimpin tim pembina kader Posyandu Kabupaten Sampang ini menyoroti arah baru kebijakan kesehatan nasional. Menurutnya, Kementerian Kesehatan Kemenkes kini tengah menggenjot transformasi sistem kesehatan lewat 6 pilar utama. Salah satu fokus krusial dari transformasi layanan primer ini berimbas langsung pada perombakan format kegiatan Posyandu di lapangan. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan sasaran balita, ibu hamil, serta ibu nifas saja, kini cakupannya diperluas secara menyeluruh. Melalui pergeseran paradigma ini, Selviana berharap para kader Posyandu di Sampang dapat terus memantapkan posisi mereka sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh warga.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Mendengar saya informasikan mengenai industrialisasi garam modern di Sampang segera dibangun. Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi atau BKPM turun tangan memfasilitasi rencana pembangunan industri garam modern di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Langkah strategis ini diambil menyusul ketertarikan investor global untuk menanamkan modalnya di sektor pengolahan garam wilayah tersebut. Direktur Utama PT Garam Abraham Mose mengungkapkan bahwa terdapat dua negara yang serius menjajaki investasi ini, yakni Tiongkok dan juga Uni Emirat Arab. Sampang dinilai sangat ideal bagi pengembangan industri garam skala besar karena beberapa faktor pendukung utama, seperti wilayah ini memiliki kawasan tambak garam yang memadai seluas kurang lebih 1.300 hektar. Proyek industrialisasi ini tidak akan menggunakan metode tradisional, melainkan menerapkan teknologi mechanical vapor recompression atau MVR atau daur ulang energi termal. Saat ini PT Garam bersama Kementerian Investasi tengah merampungkan studi prakelayakan dan juga studi kelayakan, termasuk berkoordinasi dengan Pemkab Sampang terkait penyiapan tambahan lahan jika diperlukan. Seluruh rangkaian persiapan hingga penentuan mitra proyek diperkirakan memakan waktu sekitar 1 tahun.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa Itu RRI Sampaikan Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan mendengar tepat pukul 17.25 kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

lelaki yang memukul Ibrahim bin Adam. Ketika sedang berjalan, Ibrahim bin Adam bertemu dengan seorang lelaki yang tidak dikenalnya dan bertanya kepadanya, "Engkau seorang hamba?" Jawab Ibrahim, "Iya." "Di mana tempat perkampungan terdekat?" tanya lelaki itu. Ibrahim segera saja mengarahkan jari telunjuknya ke pekuburan yang ada di dekat situ sambil berkata, "Itulah perkampungan yang sebenarnya, sebuah perkampungan yang hakiki." Lelaki itu dengan perasaan kurang senang berkata, "Aku menanyakan letak perkampungan, mengapa kamu menunjukkan pekuburan kepadaku?" Dengan penuh kemarahan, lelaki itu memukul kepala Ibrahim dengan tongkatnya sehingga darah bercucuran dari kepala Ibrahim. "Pukullah kepala yang telah lama berbuat dosa kepada Allah ini," kata Ibrahim bin Adam sambil berusaha menghentikan aliran darah dari kepalanya. Lelaki itu kemudian pergi. Kejadian ini diketahui oleh orang yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat itu. Ia lalu menghampiri pendatang tadi dan berkata, "Hei, tahukah maksiat yang telah kamu lakukan hari ini? Kamu baru saja memukul kepala orang yang paling banyak beribadah di zamannya." Mendengar ini, lelaki itu segera kembali mendatangi Ibrahim lalu meminta maaf. Ia bertanya pada Ibrahim, mengapa dia mengaku dirinya hamba? Jawab Ibrahim, "Kamu tidak bertanya engkau hamba siapa. Kamu hanya bertanya, engkau seorang hamba? Karena itulah aku menjawab, iya, karena aku adalah hamba Allah. Dan apabila kamu memotong kepalaku, aku pun berdoa agar Allah memasukkan kamu ke dalam surga." "Bagaimana mungkin?" seru lelaki itu dengan perasaan lega, bercampur heran. "Karena ketika kamu memukul kepalaku, aku bersabar. Dan balasan bagi orang yang bersabar tidak lain adalah surga. Karena ketika kamu memukul kepalaku, aku bersabar. Dan balasan bagi orang yang bersabar tidak lain adalah surga. Jadi, tidaklah layak jika aku masuk surga karena kamu, tetapi kemudian aku mendoakanmu masuk neraka. Ini juga bukanlah sikap yang bijaksana," jelas Ibrahim bin Adam. Begitulah akhlak mulia Ibrahim bin Adam. Walaupun dihina dan disakiti oleh orang lain, di dalam hatinya tidak terpikir untuk membalas dendam. Sebaliknya mendoakan kesejahteraan terhadap orang yang menzoliminya.

0: Cerita ini menunjukkan bahwa barang siapa yang diperlakukan oleh orang lain dengan tidak wajar, kemudian dia bersabar, maka Allah akan melimpahkan kesabaran padanya dan akan diberinya suatu pahala yang besar. Dalam suatu hadis disebutkan, tidaklah sesuatu terjadi keindahan kecuali pada orang mukmin, karena semua urusannya adalah indah dan itu tidak terjadi kecuali pada mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kenikmatan maka kemudian dia syukur ini adalah baik baginya, dan apabila dia ditimpa suatu bahaya kemudian dia sabar maka itu adalah baik darinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yang telah dicari.

Sholat itu menjadi dasar diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Sholat itu menjadi pembeda antara Islam dan kafir pada hari kiamat. Dan sholat adalah satu-satunya hal yang mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengajar, mendidik anak-anak kita melakukan sholat sejak dini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in." Ajarkan, perintahkan anak-anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Bayangkan Rasulullah memerintahkan kita memukul anak kita kalau tidak sholat ketika dia berusia 10 tahun. Nah, ini bukan berarti kita diajarkan kejam kepada anak. Justru inilah bukti sayang kita kepada anak kita. Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Berarti kalau anak kita tidak sholat, dia cenderung akan berbuat kemaksiatan. Di mana kemaksiatan itu yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri di dunia, apalagi di akhirat. Misalnya orang tidak sholat cenderung mabuk-mabukan. Mabuk adalah akan membahayakan kesehatan manusia. Juga kalau dia mabuk akan membuat hal-hal yang fatalistik. Bisa mencuri, membunuh dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dengan tidak sholat, manusia akan mudah melakukan kemaksiatan. Nah, kalau dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka dia akan menderita di dunia dan menderita di akhirat. Nah, dengan memerintahkan anak-anak kita sholat, memukulnya kalau perlu ketika dia berusia 10 tahun, ini dengan maksud agar anak-anak kita benar-benar mampu mendirikan sholat selama hidupnya. Dan dengan demikian insya Allah anak-anak kita akan terlindung dari berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, yang artinya mereka akan selamat dari berbagai macam penderitaan yang ditimbulkan oleh kemungkaran yang dilakukannya sendiri, yang pada akhirnya di akhirat kelak akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: Sampai jumpa.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, di tengah ancaman kekeringan musim kemarau, para petani di Kecamatan Gedungdung, Kabupaten Sampang dapat bernafas lega berkat pasokan air gratis dari Waduk Lampes di Desa Kramat. Air gratis ini menjadi kunci utama untuk menjaga produk

0: scroll, scroll, scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami.

0: nih, kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
0: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Kami informasikan pendengar, tepat pukul 18.34 kita sudah memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Dan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Sampang sore ini, edisi hari Minggu 27 September 2026. Saatnya saya Rawidis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebaikan, ya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh manfaatnya. Orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh pahala dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagian. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Nah, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Ini satu saat hati Allah berjalan dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimun. Nabi yang bisa

Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa pahala-pahala. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah dari haji itu. Kalau begitu apa yang Allah katakan di Musa AS? Ibadah yang paling baik.

0: diri ya, tetap mempunyai amal dari sedekahnya. Jadi seorang yang membangun masjid dari umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Pendengar selanjutnya kita nantikan saat disampaikan Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutlah. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Persenggara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih.

0: tim yang seperti
1: berkat itu. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Din tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti, Bulolong, menyampaikan laporannya.
3: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
4: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
3: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di Tesen ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
4: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eri Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
5: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
4: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
7: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
6: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani.

0: Zainuddin mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda semut bebas rabies 2030.
1: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
0: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
3: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
4: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
3: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
5: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
3: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT.

0: Amerika. Niar.
1: Baik, pendengar, timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA Asian Cup 2026 atau FIFA Asian Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Yara Abdul Iti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam mendengar untuk Anda yang terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkanti juga terus menemani Anda mendengar. Selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan, dan untuk hari ini di 27 September 2026 bertepatan dengan hari Minggu, hadir untuk mimbar agama Kristen dari Gereja Pantai Costa, mengangkat tema tentang kasih Tuhan sempurna, tak bersyarat dan tak berakhir.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

0: Puji Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kasih Tuhan Sempurna, Tak Bersyarat dan Tak Berakhir. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi ya, dengan kami dari Gereja Pantai Costa di Indonesia Sumeneb. Selamat menerima berkat lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema firman Tuhan adalah Kasih Tuhan Sempurna, Tak Bersyarat dan Tak Berakhir. Ya. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus memberikan kelegaan serta ketenangan jiwa. Ya, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar, setiap kita melangkah, setiap tugas yang kita selesaikan, setiap pekerjaan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sekalipun kita berpaling, ya, ia tidak akan jauh. Kita sebagai anak-anak Tuhan tak sepantasnya untuk melupakan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Sedikit menyinggung budaya dalam berinteraksi sosial, dalam era serba canggih dan modern, ya, kita seringkali dibutakan oleh persepsi orang lain. Apa yang orang lain inginkan membuat kita melakukannya, entah itu secara sadar ataupun secara tidak sadar. Jika mereka tidak suka dengan orang yang cerewet, maka kita cenderung tidak banyak bicara saat bersama mereka, walaupun sebenarnya bukan itulah kepribadian kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, seakan kita itu harus memakai topeng yang ironisnya itu menjadi beban yang perlahan akan mengikis kepribadian kita yang sebenarnya. Mungkin karena kita takut dikucilkan, takut ditinggalkan, bahkan takut terhadap penilaian orang lain. Nah, hal ini menjadi faktor utama munculnya perasaan tidak aman. Jadi kita memakai topeng dalam kehidupan kita karena seseorang. Nah, dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4:18 dikatakan di sana bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kita harus memahami arti dari kasih Tuhan yang sempurna guna mendapatkan keberanian untuk menghadapi penilaian orang lain dan lepas dari rasa takut atau khawatir akan hal itu. Para pendengar, kasih Tuhan yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu seharusnya melenyapkan semua rasa takut kita. Karena dosa kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga apa? Kita memperoleh yang namanya jaminan akan hari esok. Ya, puji Tuhan. Ya, para pendengar, seperti cahaya yang menerangi gelap, kegelapan, ya, seperti petunjuk saat kita tersesat, begitulah kasih Tuhan dianalogikan. Oleh sebab itu, di dalam Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Satu ayat lagi saya akan bacakan para pendengar. Dalam Efesus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Ayat yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Dikatakan apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, para pendengar yang dikasih Tuhan, ya kita hendaknya tidak perlu ya khawatir dan hidup dalam ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar, kasih Tuhan itu sempurna. Beda dengan kasih manusia yang bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, Bapak Ibu Saudara. Dan sudah semestinya ya kita sebagai orang percaya yang tahu tentang hal ini harusnya memberitakan hal ini kepada mereka yang mengalami rasa takut dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan ya, bahwa kalau kasih manusia itu bersyarat, berbeda dengan kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Puji Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian para pendengar yang dikasih Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, berbeda dengan kasih manusia yang sering menuntut persyaratan, khususnya hubungan sosial yang mengharuskan untuk saling memberi benefit. Nah, sifat inti dari Allah adalah kasih. Kasih yang tak bersyarat. Mengasihi seseorang adalah mentaati Tuhan dan perintah-Nya demi kebaikan orang lain. Mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka yang panjang. Nah, para pendengar yang dikasih Tuhan, sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki orang percaya akan Kristus. Jadi kalau yang pertama tadi, kasih Tuhan itu tak bersyarat. Nah, sedangkan yang kedua, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Arti nggak berkesudahan itu apa? Nggak berhenti, tiada henti-hentinya. Jadi nggak ada batasnya, nggak berkesudahan kasih Tuhan. Ya, tidak terbatas dengan waktu. Saya bacakan dalam Mazmur 117 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Arti kasih Tuhan mengalir untuk selama-lamanya berbeda dengan apa yang manusia ya rasakan. Artinya sifat manusia yang hanya sementara. Ya, para pendengar, manusia kerap kali mengukur kasih Tuhan itu berupa dengan materi, harta, benda. Nah, kalau kita menggunakan tolak ukur manusia untuk menilainya, ya kita nggak akan merasakan kasih Tuhan itu. Akan tetapi, para pendengar yang dikasih Tuhan, bagi Allah, ya, karakter manusia jauh lebih berharga dari hal-hal yang lainnya. Jadi karakter kita itulah ya yang menentukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi manusia sering merasa sudah berbuat banyak hal dan merasa telah berjasa terhadap Allah, dan karena itu semestinya lah Allah lebih peduli dan lebih memperhatikan dia. Jadi pemikiran seperti membuat manusia gagal memahami keberadaan Allah yang penuh cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi yang pertama tentang kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak berkesudahan, yang kedua, dan yang ketiga adalah kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Jadi dalam kasih, kita membuat hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Dalam kasih, kita menjadi anak-anak Allah. Dalam kasih itu pula, setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita turut dipermuliakan bersama Kristus yang bangkit. Jadi melalui pemahaman kita, kasih akan selalu menjadi sesuatu yang kompleks. Akan tetapi, dalam kehidupan yang nyata, kasih menjadi semakin nyata dan sempurna. Pada akhirnya, ya, kasih menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mampu mengasihi sesama, di situ pula Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan semakin banyak orang akan mengenal Allah yang mengasihi kita. Sekian dahulu para pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan selamat menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian pendengar. Amin. Puji Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Saya Ari, seperti biasa kembali menemani Anda di lembar yang ke-27 minggu di bulan September 2026. Seperti biasa malam hari ini, kebersamaan kita kami awali dengan mini drama radio. Malam hari ini persembahan RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Selepas mini drama radio, jangan beranjak dulu, tetap bersama kami. Kami rangkai dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti apa jalan ceritanya mini drama radio malam ini? Kita dengarkan sama-sama.
3: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
4: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja.
3: Woi, kiri-kiri, lihat map lah.
4: Ih, kesel bener main game ini.
5: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
3: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
5: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
3: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
4: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
3: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa, belum bisa banggain orang tua, sedih kalau lihat diri sendiri.
5: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
3: Tapi Sel, teman seusiaku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu, Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
4: Yaudah, kamu mau cerita apa?
5: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
3: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
5: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video yang nggak terlalu FYP? Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
3: Aku juga berusaha, Sel. Tapi gak sukses juga.
4: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
3: Tapi kan...
5: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
4: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos... Muncul rasa iri dengki, Mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
3: Jadi, menurut kamu, aku ini nggak berjuang?
5: Bukan itu maksud Benny, Mir.
3: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa, Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak ada setrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa, Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri, Bang.
0: Lucu. Kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja, ya?
2: Iya. Aku nih capek kerja. Tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren. Sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan, Bang, kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali rasanya malam hari ini bersama saya Halim yang teman-teman malam Anda hadir kembali ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya di program Ngobras

ngobrol bareng bersama komunitas. Dan kali ini saya akan mengangkat tentang komunitas pecinta alam dengan tema peduli lingkungan, bersih dan pilah sampah. Pendengar, lingkungan yang bersih tentu menjadi dambaan kita bersama. Lingkungan yang terjaga bukan hanya membuat suasana menjadi nyaman, tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan kelestarian alam. Namun menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan. Setiap orang memiliki peran, termasuk kita sebagai masyarakat dan komunitas pecinta alam. Nah, bagi komunitas pecinta alam, kepedulian terhadap lingkungan tentu bukan hal yang baru. Kegiatan menjelajah alam, mendaki gunung, berkemah maupun menikmati keindahan pantai seharusnya selalu diiringi dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan. Nah, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah mengurangi sampah dan membiasakan memilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun dapat dipisahkan dari sampah organik seperti botol plastik, kardus, dan kemasan.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tuh nyari kalian informasi dan inspirasi di Sampang Malam ya, di Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Akan terus menemani kerongan Anda yang nanti di titik jam 9, dan nanti di jam 9 kita akan hadir menemani di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung nantinya bisa ya di 323661 ataupun 323554. Tentunya di edisi kali ini tepat di tanggal 27 September 2026 bersama Isa yang menemani kerongan Anda di Sampang Malam yang nanti di titik jam 24 malam. Dan pendengar, masih banyak informasi menarik lainnya akan menemani kerungan Anda, dan tentunya Sampang Malam di RRI Sampang, kan informasi dan inspirasi.

Podcast menjadi salah satu contoh dalam membangun budaya peduli lingkungan. Prinsipnya sederhana, datang membawa barang, pulang membawa kembali sampah. Saat melakukan kegiatan di alam, peserta sebaiknya membawa tempat sampah sederhana atau kantong khusus untuk mengumpulkan sampah. Sampah kemudian dipilah sesuai jenisnya agar lebih mudah dikelola. Memilah sampah sebenarnya tidak sulit. Kita dapat memulainya dari rumah, pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah yang masih memiliki nilai guna juga dapat dikumpulkan untuk digunakan kembali atau disalurkan melalui bank sampah. Lebih jauh lagi, kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya tentang membersihkan sampah yang sudah berserakan. Yang tidak kalah penting adalah mengurangi produksi sampah sejak awal. Misalnya, membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memilih barang yang memiliki kemasan lebih ramah lingkungan. Bagi komunitas pecinta alam, kegiatan bersih-bersih lingkungan juga bisa menjadi sarana edukasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di kawasan pantai, sungai, taman, kawasan wisata, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Melalui kegiatan bersama, masyarakat dapat belajar bahwa menjaga alam bukan sekedar slogan. Kepedulian harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan dilakukan secara konsisten.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Pendengar, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari tindakan besar. Kebiasaan sederhana seperti membangun sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan membawa kembali sampah ketika beraktivitas di alam merupakan langkah nyata yang bisa dilakukan siapa saja. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena alam yang bersih dan lestari bukan hanya untuk kita nikmati hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bersih lingkungannya, bijak mengelola sampahnya, lestari alamnya, salam lestari. Baik pendengar, itu tadi pembahasan kami tentang Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas yang pastinya di komunitas pecinta alam dengan tema peduli lingkungan bersih dan milah sampah. Cukup sampai di sini dulu. Di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali di Ngobras dengan tema yang lain pastinya. Saya Halili, undur pamit dari ruang dekat semuanya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran pakai di Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, lucu-lucu, Ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Ayo main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
6: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
7: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
8: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
9: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
8: Duh, ayah.
9: Aduh, pancinya aman kan?
8: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
9: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
8: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
9: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
7: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

masih di Pro 1 RR Sampang, musik tradisional dan budaya menemani kerondengan Anda, dan tentunya di program Ruang Rindu sampai di sini. Dan tentunya selamat beristirahat ya bagi pendengar setia dimanapun kalian berada. Salam sehat tentunya masih mendengarkan Pro 1 RRI Sampang.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya. Dan akhirnya saya kutugas untuk diri dari Rundang Karena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

뭐 미리 지적급은 마셔. 미리 지적가. 미리 지적가. 어, 하빼나.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin 28 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Senin pagi hari ini, seperti biasa kita akan sajikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran pagi hari ini kita akan hadirkan, putarkan ya surah An-Nisa ayat 127 hingga 162. Dan tentunya nanti kita akan lanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama Kiai Farhan ya, dan tentunya masih banyak program lainnya akan menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Ada Berita Pagi dan juga Hal RRI, jangan lupa ya Anda bisa bergabung nanti di pukul 9 ya. Anda bisa salurkan dan suarakan inspirasi atau mungkin keluhan Anda di Hal RRI tepat pada pukul 9 pagi pendengar. Dan untuk itu langsung saja kita simak bersama pengajian murotal pagi hari ini bersama Ustadz Sugianto.
1: Sampai pagi ini.

أنفسكم ولو على أنفسكم أو الولدان والأقربين

المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمنون.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa'allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bihusban fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammada sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati oleh Allah, saya Soleh Farhan Syahrudin selaku pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang ingin menyampaikan tentang kajian keilmuan, khususnya tema tasawuf pada kesempatan kali ini. Yang akan saya baca adalah kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, untuk lebih mengefisiensi waktu kami baca sebagian redaksi di dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidraja. Takutlah jika kamu selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah sedangkan kamu tetap dalam kemaksiatan. Jangan sampai kenikmatan itu menjadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang, ketika kita selalu merasakan nikmat dari Allah, Allah selalu memberikan kita nikmat. Nikmat sehat, nikmatnya rezeki, nikmatnya bisa bernafas, nikmatnya bisa berjalan, nikmatnya bisa makan dan minum, dan nikmat-nikmat yang lain. Tetapi kita masih selalu berbuat maksiat kepada Allah, lalai atas perintah Allah, dan sering melanggar aturan Allah. Takutlah bahwa kenikmatan itu hanyalah istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, suatu saat kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah dan digantikan dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu tetapi membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah. Mereka orang-orang kafir yang diberikan kehidupan yang nikmat serba kecukupan, tetapi mereka tidak menyembah Allah, durhaka kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mereka lupa kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah, maka Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan. Enak hidup mereka, mewah hidup mereka, serba kecukupan. Tetapi hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang terlena, sedang merasa nikmat dengan anugerah-anugerah yang Allah berikan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, kenikmatan itu dicabut oleh Allah dan diturunkan dengan siksaan sehingga mereka dalam keadaan mublisun, berputus asa. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tetapi mereka tetap lalai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka banyak kaum-kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah, tetapi mereka membalasnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Contohnya ada kaum Lut, mereka diberikan kehidupan yang cukup, yang kaya, yang serba enak, tetapi mereka melanggar aturan Allah. Mereka melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah berupa sodomi. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab oleh Allah berupa angin yang begitu dahsyat, kemudian diangkat buminya oleh Allah, kemudian ditelungkupkan kepada mereka sehingga mereka terbenam di dalam tanah. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Bumi mereka diangkat oleh Allah, kemudian bumi itu dibalik oleh Allah dan dilemparkan kepada mereka sehingga mereka tertanam di dalam tanah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kemudian mereka dihujani dengan batu-batu dari neraka sijil. Inilah adab bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah tetapi mereka membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati Allah, banyak contoh yang lain kaum-kaum di Al-Qur'an yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Mereka mendapatkan nikmatan tetapi malah mereka tetap lalai kepada perintah Allah dan sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Firaun, contohnya juga Qarun dan lain sebagainya. Firaun orang yang jaya, gagah, kaya raya, tetapi Firaun ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Firaun di dalam lautan. Begitu juga Qarun, kaya raya, begitu kaya raya, hartanya melimpah berupa emas dan perak, bergudang-gudang hartanya, tetapi Qarun membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan kepada Allah. Apa yang terjadi? Khosafna bil ard, Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema tasawuf yang saya baca ini, setidaknya kita bisa introspeksi diri. Artinya sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita dalam keadaan sehat, mata kita bisa melihat dengan jernih, dengan terang, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, kemudian kaki kita bisa berjalan, tenggorokan kita bisa dimasuki makanan, kemudian mulut kita bisa mengunyah, perut kita bisa mengelola makanan dengan baik. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh Allah diberikan kesehatan-kesehatan ruhaniyah. Ditambah oleh Allah diberikan rezeki yang lancar yang tidak berhenti-henti. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang kita balaskan kepada Allah? Kita balas semua anugerah itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Mata kita sering digunakan bermaksiat kepada Allah, dibuat untuk melihat atau menonton larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang sehat ini digunakan untuk ghibah, untuk ngerasani orang lain yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita yang sehat digunakan untuk berjalan menuju tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang sehat seringkali digunakan untuk mendetakkan atau dihadirkan dalam hati yang dilarang oleh Allah, seperti iri, riya, sombong, ujub. Ini maka takutlah, khawatirlah bahwa suatu saat bisa jadi kesehatan ini akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa azab di dunia dan azab di akhirat. Wal'iyadu billahi min thalik. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Jangan kalian kira orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, bahwa mereka hidupnya enak. Ya, memang secara zahir mereka diberi kehidupan yang cukup oleh Allah. Orang-orang kafir itu diberikan hidup mewah, serba enak, serba cukup. Tetapi firman Allah selanjutnya, innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabun muhin. Memang mereka sengaja oleh Allah diberikan kehidupan yang enak, serba cukup. Agar kenapa? Agar nanti siksaannya tambah pedih, agar nanti siksaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tambah menyakitkan untuk orang-orang kafir itu. Kita juga begitu, saudara-saudara pendengar RRI. Apabila kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tetap bermaksiat kepada Allah, khawatirlah, takutlah. Jangan-jangan nikmat yang diberikan oleh Allah adalah istidraj, artinya sebagai penambah siksaan untuk kita nanti di akhirat. Wal'iyadzu billah min dzalik. Maka sebelum itu terjadi, kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah sebelum nanti Allah yang mengevaluasi. Artinya mulai sekarang kita mulai sadar. Jangan-jangan nanti kelalaian saya ini hanyalah sebagai penambah siksaan. Sehingga mulai sekarang kita bisa tersadarkan. Jika kita lalai, kita berhenti. Kita mencoba berusaha semampu mungkin untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara menggunakan kesehatan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dan jangan gunakan kesehatan ini untuk durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara RM, pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ulangi lagi tema yang kita baca, yaitu redaksi yang ada di dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibn Abdul Karim Ibn Al-Ta'illah As-Sakandari. Khaf min wujudi ahsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidraja. Takutlah jika kamu selalu mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah sedangkan kamu tetap dalam kemaksiatan. Jangan sampai kenikmatan itu menjadi istidraja dari Allah, tipu daya sebagai penambah siksaan nanti di akhirat. Maka itu, marilah kesehatan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah. Kaki yang sehat, ayo kita gunakan untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke pengajian, untuk berangkat silaturahim, bukan berangkat ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian harta yang banyak, jangan hanya untuk foya-foya atau gagah-gagahan, sombong-sombongan, tapi gunakan harta yang berupa anugerah Allah itu, gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu anak-anak yatim, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, untuk membantu bangunan-bangunan perjuangan seperti masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Demikian juga mata kita yang sehat ini jangan digunakan untuk hal-hal yang membuat Allah murka, tapi gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat yang baik-baik. Lisan kita juga jangan digunakan untuk ghibah, ngerasani orang lain, atau untuk memarahi orang lain, atau untuk apa namanya berkata yang jorok-jorok. Tapi gunakan lisan kita yang sehat ini untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak salawat, untuk memperbanyak baca Al-Quran, dan untuk membaca hal-hal lain yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semua kesehatan tubuh kita ini, mulai dari kepala, tangan, perut, kaki, dan semuanya. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan Allah durhaka, tapi gunakanlah semua ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang ridha kepada Allah dan orang itu dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menggunakan semua anggota tubuhnya untuk patuh kepada perintah Allah dan berusaha semampu mungkin untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang kami muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaklah lihat kejadian-kejadian di masa lampau sebagai referensi atas kehidupan yang akan datang. Artinya kita dipersilahkan oleh Allah untuk melihat kejadian-kejadian di masa lalu, kejadian yang menimpa kaumnya Nabi Lut yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian yang menimpa Qarun yang kaya raya kemudian berakhir dengan kematian yang tragis. Kenapa? Karena durhaka kepada Allah. Demikian juga Fir'aun, begitu gagahnya, begitu wibawanya, kaya raya, raja, sampai-sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tetapi apa akhirnya? Berakhir dengan tragis, mati tenggelam di dalam lautan. Kita dengan melihat kejadian di masa lampau, ini menjadi referensi agar kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh kaum Lut dan Fir'aun juga Qarun. Artinya kalau kita punya kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk kebaikan. Jika kita punya jabatan seperti Fir'aun, wibawa, maka gunakan jabatan dan kewibawaan itu untuk hal-hal yang baik. Demikian juga ketika kita punya kenikmatan yang melimpah sebagaimana kaum Nabi Lut, maka nikmat yang melimpah itu gunakan untuk kebaikan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ghadab atau murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terakhir, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kepada tema yang kita bahas, marilah kita lihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan, baik nikmat jasmaniah maupun nikmat ruhaniah, baik berupa nikmat finansial maupun berupa nikmat yang berupa fisik atau nikmat yang lainnya. Mari kita syukuri semua kenikmatan itu dengan cara menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk mengabdi, untuk bertaat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan berikan tambah, akan menambah kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Ketika kesehatan kita digunakan untuk kebaikan, maka Allah akan menambah kesehatan kita. Jika jabatan kita digunakan untuk kebaikan, jabatan kita semakin berkah. Jika kekayaan kita digunakan untuk kebaikan, maka akan semakin melimpah kekayaan kita dan menjadi kekayaan yang berkah buat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila qawamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RR.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi.
2: Berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1 dus yang berisi 21 botol miras.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 28 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Ratusan calon kepala sekolah segera dilantik untuk mengisi kekosongan kepala sekolah pada Lembaga Pendidikan Naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan sekitar 150 guru untuk memasuki tahapan pelantikan sebagai calon kepala sekolah di naungan Dinas Pendidikan atau Distrik Kabupaten Sumenep. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Muhammad Iksan, mengatakan, calon kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diprioritaskan untuk diproses mendapatkan pertimbangan teknis sebelum pelantikan. Menurutnya, pelantikan ditargetkan dapat dilaksanakan pada Oktober 2026. Calon kepala sekolah tersebut berasal dari jenjang TK, SD hingga SMP. Iksan menyebutkan, pengisian jabatan kepala sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, terutama SD dan SMP yang masih terdapat sejumlah sekolah dipimpin pelaksana tugas atau PLT.
2: Harapan kami, jadi kami nanti koordinasi dengan pusat, dan kita berharap betul agar menaf aplikasi ini memperlancar dan memang memudahkan, mengefisiensikan. Ya, akan tetapi karena ini adalah hal baru, maka kita harus banyak untuk penyesuaian. Harapan kita secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi.
1: Ia menegaskan, calon yang masih memiliki kekurangan administrasi akan diproses setelah persyaratan dilengkapi. Dinas Pendidikan juga membuka kemungkinan pelaksanaan tahap berikutnya apabila kebutuhan kepala sekolah definitif belum seluruhnya terpenuhi.
0: Pemilihan kepala sekolah khususnya untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sumenep diharapkan dilakukan secara selektif dan berdasarkan kompetensi. Kepala sekolah yang ditunjuk perlu memiliki ketelatenan, kemampuan manajemen yang baik, serta integritas dalam menjalankan tugas. Salah seorang warga Sumenep, Taufik, menilai keberadaan kepala sekolah definitif memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi, tetapi juga harus mampu mengelola guru, membangun lingkungan belajar yang baik, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Taufik, penunjukan kepala sekolah juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakter masing-masing calon. Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai perlu melakukan talent mapping untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan calon kepala sekolah sebelum menentukan penempatannya.
3: Untuk sekolah-sekolah yang ada di Sumenep, terutama SD, ini harus pilih yang benar-benar telaten, memiliki kemampuan manajemen yang baik, memiliki integritas yang baik, karena apalagi ini bukan PLT lagi ya, kepala sekolah yang memang sudah definitif. Jadi dia harus bisa memberi warna terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Sumenep ini, paling tidak mereka harus melalui talent mapping.
0: Pemetaan tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah menempatkan kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Dengan penempatan yang tepat, kepala sekolah diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal dan memberikan warna positif terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Taufik berharap proses penentuan kepala sekolah definitif dilakukan secara objektif dan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang menyiapkan kepala sekolah definitif di Sumenep.

0: Saya Musahlan di Sumenep. Harapan saya, Dinas Pendidikan benar-benar menyeleksi kepala sekolah preventif yang akan dilantik nanti, terutama yang akan ditempatkan di kepulauan. Harus benar-benar orang yang amanah, bertanggung jawab atas tugasnya, agar tidak selalu meninggalkan tugasnya.
1: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Kekosongan kepala sekolah di daratan ataupun di kepulauan, saya berharap Dinas Pendidikan benar-benar menempatkan kepala sekolah yang siap ditempatkan di mana saja, terutama di kepulauan, dan kepala sekolah yang penuh tanggung jawab dan bisa memberikan perubahan di dunia pendidikan ke arah yang lebih baik.

0: Sekolah tidak hanya membutuhkan kepala, tetapi pemimpin yang mampu membawa perubahan. Berikut komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini, selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Sekitar 150 calon kepala sekolah di Kabupaten Sumenep segera memasuki tahapan pelantikan. Angka ini tentu memberikan harapan, terutama bagi sekolah yang selama ini masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT. Tetapi pertanyaannya, apakah persoalan pendidikan cukup diselesaikan dengan mengisi kursi kepala sekolah? Tentu tidak. Kepala sekolah bukan sekedar jabatan administratif. Di tangannya ada arah sekolah, kualitas kerja guru, kedisiplinan, pengelolaan anggaran hingga iklim belajar yang dirasakan siswa. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya kepala sekolah definitif, tetapi kepala sekolah yang benar-benar mampu memimpin. Proses seleksi dan pemenuhan administrasi menjadi penting agar pelantikan tidak berhenti pada pergantian status dari PLT menjadi definitif. Kompetensi, rekam jejak, kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap kebutuhan sekolah harus menjadi bagian dari pertimbangan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan sekolah yang paling membutuhkan mendapat perhatian lebih dulu. Jangan sampai sekolah yang sudah memiliki kepala sekolah secara definitif, tetapi persoalan mendasar seperti kualitas pembelajaran, kedisiplinan, sarana pendidikan, dan pengembangan guru justru belum tertangani. Pelantikan pada Oktober nanti seharusnya menjadi titik awal, bukan garis akhir. Setelah jabatan terisi, kinerja harus terukur dan dievaluasi. Sebab ukuran keberhasilan kepala sekolah bukan terletak pada pelantikannya, tetapi pada perubahan yang terjadi di sekolah yang dipimpinnya. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polresta Sumenep mengamankan puluhan botol minuman keras dari sebuah toko kelontong di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penjualan minuman keras. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan puluhan botol minuman keras dari sebuah toko kelontong di Jalan KH Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penjualan minuman keras di wilayah perkotaan Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, petugas Satres Narkoba kemudian mendatangi toko tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 45 botol minuman keras jenis arak yang disimpan dalam 2 dus. Selain arak, petugas juga mengamankan sejumlah minuman beralkohol lainnya. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Sumenep untuk penanganan lebih lanjut, sementara pihak yang bersangkutan telah diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1 dus yang berisi 21 botol miras jenis arak, 1 dus yang berisi 24 botol miras jenis arak, 1 dus yang berisi 3 botol miras jenis anggur, 6 botol miras jenis bintang, 1 botol miras jenis mikmek, 1 botol miras jenis Singaraja, 1 botol miras jenis Guinness yang berada di dalam toko tersebut.
2: Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menambahkan masyarakat diimbau ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya peredaran minuman keras maupun narkotika. Informasi masyarakat dinilai membantu petugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan pemegang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi agar tidak menyalahgunakan dokumen tersebut. Pemindah tanganan surat maupun penggunaan BBM tidak sesuai peruntukan dapat berujung pada pemblokiran surat rekomendasi dan NIK. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Pemegang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Sampang diminta menggunakan dokumen sesuai peruntukannya. Pemerintah daerah menegaskan penyalahgunaan BBM atau pemindah tanganan surat rekomendasi dapat dikenai sanksi hingga pemblokiran. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri mengatakan, Penegasan tersebut disampaikan dalam pengawasan SPBU bersama Pertamina dan Polres Sampang. Menurutnya, apabila petugas SPBU tidak terlibat dalam pelanggaran, penindakan akan diarahkan kepada pemilik surat rekomendasi.
5: Terapi yang ini, yang melanggar SOP, mereka melayani dirigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
4: Abdi Bari mengimbau masyarakat tidak memberikan surat rekomendasi kepada orang lain dan tidak menggunakan BBM bersubsidi di luar ketentuan. Ia menegaskan tanggung jawab atas penggunaan surat rekomendasi berada pada pemilik dokumen yang namanya terdaftar. Pemerintah daerah menyebut salah satu sanksi berupa pemblokiran surat rekomendasi. NIK yang terdaftar juga disebut tidak dapat kembali mengajukan surat rekomendasi setelah terkena pemblokiran. Jika ditemukan unsur pelanggaran lainnya, kasus tersebut dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang terus mendapat perhatian, terutama terkait kebersihan dan juga kualitas makanan. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diminta memastikan seluruh standar yang ditetapkan dapat dipenuhi. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud yang juga memimpin Satgas MBG mengatakan kepemilikan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS perlu menjadi perhatian. Sertifikat tersebut menjadi salah satu komponen penilaian dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Selain sanitasi, kualitas makanan yang disalurkan juga harus dijaga agar tetap memenuhi standar kebersihan dan gizi. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
6: Program MBG yang merupakan inisiatif dari Presiden Bapak Prabowo Subianto di Sampang ini cukup membahagiakan. Mungkin pada awalnya, pada awal permulaan di awal tahun ini, MBG di Sampang bukan yang pertama kali, Semadura. Namun pada periode kali ini, di bulan ini, MBG di Sampang, dapur MBG di Sampang lebih aktif daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura.
0: Ahmad Mahfuz menyebut tingkat keaktifan dapur SPPG di Sampang lebih tinggi dibandingkan 3 kabupaten lainnya di Madura. Karena itu, pengelola diminta konsisten menjaga kualitas pelayanan. Dirinya menambahkan MBG juga memiliki dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyedia bahan pangan lokal. Seluruh pihak diajak menjaga program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan bagi kesehatan generasi penerus sekaligus perekonomian masyarakat. Dinamika di lingkungan sekolah tidak jarang membawa guru berhadapan dengan persoalan hukum, termasuk saat menangani perundungan dan juga mendisiplinkan siswa. Pemahaman terhadap aspek hukum menjadi penting agar langkah guru tetap tepat dan terukur dalam menjalankan tugasnya. Berikut laporan Ima Fadilah.
7: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sampang menggelar seminar hukum untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi seluruh anggota PGRI. Ketua PGRI Kabupaten Sampang Muzaki menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar guru melek hukum, mengingat profesi guru selalu bersentuhan langsung dengan persoalan hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari.
8: Pekerjaan seorang guru itu adalah selalu bersentuhan dengan hukum, sehingga ini sebuah pengetahuan. Jadi bisa memahami, bisa mengaplikasikan nanti untuk meminimalisir terjadinya tindakan hukum yang ada di sekolah.
7: Lebih lanjut, Muzaki mengungkapkan, seminar hukum ini digelar berangkat dari banyaknya dinamika dan permasalahan yang sering dihadapi para guru di lapangan. Salah satu isu yang kerap muncul adalah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Selain itu, sering timbul kesalahpahaman terkait upaya guru dalam mendisiplinkan siswa. Niat mendidik kerap kali justru dinilai salah dan terbentur dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui seminar hukum, diharapkan guru memahami langkah terbaik dalam mengatasi problematika ini. Dengan demikian, tindakan para pendidik di sekolah dapat lebih terarah, tidak melanggar hukum, serta dapat meminimalisir potensi terjadinya kasus hukum di lingkungan sekolah. Ima Fadila melaporkan.
0: Sebanyak 77 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak diperpanjang masa kerjanya tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pamekasan, Muhammad Alwi mengatakan tidak diperpanjangnya masa kerja tersebut disebabkan berbagai alasan termasuk hasil evaluasi kinerja. Puluhan P3K paruh waktu tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sebelumnya, pegawai yang dinilai kurang disiplin telah diberikan arahan dan pembinaan oleh pimpinan OPD masing-masing, namun pembinaan tersebut tidak seluruhnya diindahkan.
9: Jadi, P3 paruh waktu yang tidak diperpanjang di Kabupaten Pamekasan itu sebanyak 77 orang. Dengan rincian, 32 itu mengundurkan diri, kemudian 21 itu memasuki batas usia pensiun, kemudian yang 7 meninggal dunia, dan 17 itu

0: Supporter skuad Garuda menyambut antusias pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup. Pertemuan dua negara serumpun ini kembali menghadirkan rivalitas yang menarik pecinta sepak bola. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua FIFA ASEAN Cup akan berlangsung pada Senin 28 September 2028 malam, menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh para supporter. Rivalitas kedua negara membuat duel tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Supporter Timnas Indonesia Dedi menilai, pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu menghadirkan gengsi serta atmosfer pertandingan yang berbeda. Terlebih pada laga kali ini, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. Menurutnya, peluang pertandingan berlangsung menarik semakin terbuka karena melihat penampilan Indonesia pada laga sebelumnya. Dedi menilai, Timnas Indonesia masih memiliki energi dan tenaga pemain yang cukup karena sebagian pemain tidak diturunkan penuh dalam pertandingan menghadapi Singapura lalu.
2: Ini pertandingan yang memang ditunggu karena sejarahnya memang cukup bergengsi ya. Apalagi sekarang Indonesia mainnya kan full team saat lawan Malaysia. Kalau lihat cara main Indonesia kemarin kayaknya kan banyak menyimpan tenaga pemain. Saya rasa laga ini akan sangat menarik untuk ditonton.
1: Dedi berharap para pemain Timnas Indonesia mampu menjaga fokus dan menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih untuk mengalahkan Malaysia. Dukungan supporter juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk menghadapi Malaysia di pertandingan nanti. Laga Indonesia kontra Malaysia menjadi salah satu pertandingan penting dalam persaingan FIFA ASEAN Cup untuk menentukan langkah kedua tim. Duel ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat rivalitas panjang kedua negara di sepak bola kawasan Asia Tenggara.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik pendengar, masih di Sampang Pagi hari ini di hari Senin ya. Kita masih lanjut perjalanan kita tentunya dengan berbagai informasi di pagi hari pendengar. Untuk cuaca pagi hari ini begitu nampak cerah ya. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan Kota Sampang dan sekitarnya sudah mulai nampak berlalu lalang para orang tua, para siswa mungkin, dan para warga dan masyarakat untuk melakukan rutinitas di pagi hari ini. Baik itu di pasar, ke kantor, atau mungkin ya kemanapun, ada yang juga berolahraga, masih nampak juga di kawasan alun-alun pendengar ya, masih berolahraga. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini lagi on the way, sekali lagi tetap waspada, berhati-hati pendengar, karena seperti yang misalnya Anda akan menuju ke kawasan atau menuju ke arah Surabaya sebaliknya, informasi tadi pagi sekitaran pukul 4 lewat 30 menit ini di kawasan Galis masih nampak kemacetan pendengar ya. Bagi Anda mungkin ya bisa mengantisipasi atau mungkin cari informasi terupdate terpercaya tentunya pendengar untuk Anda yang akan melakukan perjalanan. Dan sekali lagi untuk informasi cuaca hari ini untuk kawasan Sampang dan sekitarnya, di mana BMKG memperkirakan cuaca di kawasan Kabupaten Sampang dan sekitarnya dominan cerah hingga cerah berawan pendengar hingga nanti. Dan meski demikian, beberapa titik diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan atau singkat pada sore hingga menjelang malam ya. Jadi mungkin di beberapa wilayah akan turun hujan ringan. Dan ini juga berdasarkan data pantauan cuaca BMKG di suhu udara di beberapa kawasan Kota Sampang ini berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Untuk tingkat kelembaban udara berada pada rentan 40% hingga 85%. Untuk kawasan Kecamatan Ketapang, Banyuates, Sokobena, pesisir utara, ini juga kondisi cuaca berawan hibrida dengan potensi hembusan angin laut yang relatif kencang. Suhu maksimum berkisar 31 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk itu juga dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, berhati-hati, tetap jaga kesehatan, tetap memperbanyak minum air putih ya agar tidak terhidrasi pendengar, karena memang dengan cuaca yang lumayan panas, nah kalau Anda kekurangan air ini bisa berakibat dehidrasi. Untuk itu tetap jaga kesehatan, tetap istirahat yang cukup juga ya. Kalau tidak mempunyai keperluan atau kepentingan sangat mendesak, mungkin di rumah saja, tidak usah kemana-mana pendengar. Kalau memang harus keluar, gunakan alat pelindung untuk menghindari terik matahari ya. Menggunakan kacamata hitam pendengar, gak ada salahnya, bukan untuk gaya-gaya, tapi paling gak untuk melindungi kita ya dari paparan sinar matahari ya. Oke, pasti masih banyak informasi lainnya akan ditukar Anda. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 Megat Pro 1 ke informasi dan inspirasi. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update percaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Selamat pagi pendengar, tepat pukul 7 saatnya kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.